0: Suara warga Indonesia, sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA. Di suara seru barengan Kinoskina sampai jam 10 nanti ya.
1: Iya, benar.
0: Seperti biasa kalau pagi-pagi silakan yang mau request lagu. Judulnya hari ini lagu yang bikin joget dah.
1: Lagu ya? Yang bikin joget itu.
0: Jogetnya ya gak harus joget tuh konotasinya dangdutan. Enggak. Joget kan bisa joget ska, bisa.
1: Bisa.
0: Joget.
1: Mosing lagi.
0: Ya bisa juga sih.
1: Joget yang at least ada goyang kepala deh.
0: Oh, Tina Tun berarti. Tina Tun
1: pas. Mama.
0: Bola. Enggak ada yang tahu, cuman kita doang berdua kali yang tahu.
1: Banyak yang tahu mah, kakak Tina Tun mah fenomenal.
0: Tina Tun tuh masih jadi ini ya.
2: Anggota masih anggota.
1: Anggota Brimob kan?
2: Bukan.
0: Malah dong, anggota Brimob.
1: Anggota koperasi itu merah putih kan? Iya, kalau nggak salah koordinatornya. Gitu. Ya jadi sekalian kalau mau titip-titip salam juga boleh sahabat suara ya.
0: Mau.
1: Boleh sambil request lagu.
0: Siap, pokoknya lagu yang bisa bikin joget ya. Salamnya buat siapa, requestnya apa, kenapa request lagu itu. Kirim langsung WhatsApp-nya. WhatsApp lagi. WhatsApp-nya kemana?
1: Ke 0816 114 1014.
0: Kopi mana kopi?

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Ini agak berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: Suara seru barengan Kinos-Kinos sampai jam 10. Silakan yang mau request lagunya. Intinya sih yang lagunya, bikin semangat lagunya. Aja gak sih?
1: Yang mau request lagunya. Rizky dari pagi kayak ngomong berantakan nih.
0: Blepotan.
1: Dari tadi tamu undangan dipersilahkan bersalaman sama tamu undangan.
2: Rasanya kita ularan kayak sutra sih.
1: Kayak sutra apa?
0: Kamu gak nyadar ya? Emang kenapa? Dari awal tuh hidup aku berantakan.
1: Gara-gara?
0: Sebelum ketemu kamu. Sebelum ketemu kamu.
1: Lanjut nih 2 hari nih. Gombalnya dari kemarin.
0: Sebelum ketemu kamu dulu. Setelah ketemu kamu ya. Tambah berantakan. Pagi Gina, Sam Gina, Indra, Mbuluk request lagunya Agnes yang tak ada logika. Kayaknya enak buat
1: tuh.
0: Joget. Cinta ini.
1: Hey.
0: Kadang-kadang tak ada logika.
1: Hey.
0: Boleh nih masuk.
1: Iya bagus itu.
0: Boleh bisa bikin joget.
1: Kata Agnes What up?
0: Siapa tadi ya?
1: Siapa?
0: Tadi yang request siapa ya?
3: Acus
1: dari Subang.
0: Acus kumaha damang Cus?
1: Sehat Cus?
3: Baju
1: udah lama nih Cus. Sampai gue setahun di sini kagak jadi-jadi sampai ketemu lebaran lagi. Ada nih dari Reti. Gue mau
0: Reti.
1: Request Raim Laode yang lesung pipi dong.
3: Slow.
1: Emang itu slow?
3: Ganti.
1: Oh ganti deh lagu Tip X deh, judulnya Bebas.
0: Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku.
1: Si Reti ngerti lagu kagak sih?
0: Ada.
1: Dia kurang paham.
0: Ada yang bebas, ada.
1: Ada bebas.
0: Ada pak. Ih, gua kan anak ska banget.
1: Emang iya. Enggak, aku nggak tahu. Kan harusnya kita saling tahu semuanya. Karena aku nggak tahu. Dah Reti maaf ya. Besok lagi ya. Ada Husen di Jagakarsa.
0: Pagi Husen, mau request lagunya
1: Barakatak.
0: Yang judulnya musiknya asik.
1: Oh, salam buat seluruh. Salam buat seluruh peserta BTN Jakarta International Marathon kategori 5K, 10K, HMFM yang diselenggarakan hari Sabtu Minggu di Monas dan GBK. Semangat terus, jaya. HM apaan? Half marathon. FM? Lah kita 101,4 FM.
0: Football Manager.
2: Bukan. Salah loh. FM itu Family Mart.
1: Aduh Family Mart lagi.
0: FM bukannya Female Magazine ya?
1: Aduh. Gimana Rizky aja ya. Ada lagi nih dari Fitri.
0: Pagi Fitri. Mau salam-salam buat siapa?
1: Sama semua yang dengerin Iswara.
0: Oke.
1: Okay. Buat anak aku yang lagi ujian, semangat, semoga Allah mudahkan. Baru ujian Fitri.
0: Iya, ada yang baru ujian
1: oh,
0: Ibu.
1: Ada.
0: Atau yang kuliah juga sekarang kayaknya lagi UAS dah.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Oh iya, request iya, deh Disco Lazy Time-nya nih.
0: Boleh nih. This is Disco Lazy Time. I want you, I need you.
1: Sepi bener. Gak ada lagu sih yang mau diputerin.
2: Oke.
1: Ini dia tadi. Ada yang requestnya. Request DJ deh. This is Alice Disco Lazy Time.
2: Agnes dulu.
1: Oh Agnes. Oh. Awah. Lo puter aja.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru

0: Polusi suara tau gak?
1: Wah, dia bisa-bisanya ngomong polusi suara. Kagak ngaca lu.
0: Lah. Lah, denger sih, gak jadi aku terusin. Itu dia tadi sebuah lagu dari Tip X yang berjudul apa nih?
2: Ini judulnya Genit.
0: Genit, tadi iya. Dia request sama Reti. Reti requestnya katanya bebas aja gitu.
2: Bebas aja apa lagu Tip X yang judulnya bebas? Ada soalnya.
0: Aku sih menganggapnya pokoknya bebas aja.
2: Bebas aja
0: gitu. Jadi gak yang judulnya bebas. Jadi kalaupun Reti arahnya ke lagu Tip X yang judulnya bebas, aku tetap menganggapnya karena tadi kan aku yang baca. Bebas aja gimana kita.
2: Kita sesuaikan dengan konteksnya. Iya. Karena lagunya harus yang bikin joget gitu kan.
0: Bikin joget. Tadi yang bebas emang enggak bikin joget. Tadi setelah kita QC
2: lebih familiar aja, lebih familiar, lebih
0: iya,
2: familiar.
0: Iya, itu dia.
2: Yo.
0: Karena di sini kan emang lagunya melewati QC, quality control.
2: Anjay.
0: By Indra Bulukinos. Aduh, Indra Bro.
2: Silakan yang mau request lagu-lagu yang bisa bikin joget ya, 0816-114-1014 silakan. Boleh titip salam juga silakan. Biar hari kamu ini diawali dengan lagu-lagu kesukaan kamu, bikin semangat gitu.
0: Nah, itu dia. Ini siapa ini? Kok hebat sekali pagi-pagi dari Jebok keren pagi-pagi lagunya bikin semangat untuk menuju Hotel Bintang 5 Kemayoran OTW dari Cengkareng.
2: Langsung ke hotel pagi-pagi
0: hotel
2: kamu Jebok.
0: Hotel Bintang 5. Mau ngapain Jebok pagi-pagi? Ya kemungkinannya sih cuma dua. Kalau ya kalau enggak emang kerja, emang ada meeting mungkin di lounge atau ada apa ya?
2: Agak jarang ya kalau check-in pagi-pagi gitu. Itu jarang ya. Ya, kan check-in jam 2 hotel.
0: Jemput
2: bisa.
0: Bisa, tapi ya kalau mau sih enggak apa-apa. Siapa tahu memang check-innya udah dari kemarin gitu.
2: Iya, bisa. Interview bisa.
0: Oh, interview.
2: Oh, ya bisa.
0: Maksudnya interviewnya di kamu, kamar berapa kalau boleh tahu?
2: Iya, kamu menginterview atau kamu diinterview juga bisa kan, Jebo?
0: Iya, itu dia.
2: Intinya mah no pick hoax lah.
0: Pengen tahu aja gitu. Maksudnya lah itu sebagai bukti kalau emang ada interview kan. Ada Doni nih.
2: Selamat pagi Doni Romdon. Selamat pagi, request lagunya Kotak yang beraksi.
0: Wah,
2: beraksi.
0: Hey, ceng, ceng, ceng, ceng, ceng. Yang ada di sana.

0: gue mau request lagunya ini
1: yang bikin
0: Rina ya? Ini
1: Uci.
0: Rina ya?
1: Uci.
0: Oh Uci.
1: Iya.
0: Gue mau request lagu yang bikin Ajojing dong, Discoria yang judulnya Chrisye.
1: Ah? Discoria yang judulnya Chrisye.
0: Yang judul Discoria.
1: Oh, judulnya Chrisye emang.
0: Serius.
1: Wow. Iya, serius lagi.
2: Manusia dong.
0: Serius. Itu serius.
1: Buat siapa aja dah? Buat seluruh sahabat suara boleh, boleh. Kalau gitu boleh. Boleh. Aku Dea.
3: Selamat pagi Dea.
1: Mau request lagunya Salma Sasa Salsabil yang Hacu dong. Biar bisa joget tipis-tipis pagi pak, biar bisa joget tipis pagi-pagi dan meratapi nasib sebagai karyawan korporat.
0: Ih kenapa mesti diratapi sih?
1: Iya kan kalau
0: happy dong, semangat dong.
1: Kalau karyawan korporat kan maksudnya mungkin masuk ada jamnya, pulang ada jamnya, hey. Mungkin kerjaan ada lemburnya. Hey,
0: disyukuri
1: gitu.
0: Sekali lagi mending pusing karena banyak kerjaan daripada pusing nyari kerjaan, betul?
1: Betul, itu Dina. Itu adalah quotes of the day. Anjay. Ya kan? Nah kalau Dina kayak misalnya ada sahabat suara yang seperti Dina yang mengalami kepusingan di pagi hari.
0: Kepusingan.
1: Iya. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab oleh jiwa raga.
0: Nah ini dia waktu yang paling tepat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang absurd, unik, tak terjawabkan oleh logika, bahkan dengan rumput bergoyang pun tak terjawab. Langsung kirimkan saja pertanyaan kamu ke 0816-114-1014 karena saat lagi ada Tanya Gina. Ya, langsung aja ke 0816-114-1014.
1: Ini pusingnya pindah dari Dina, pusingnya pindah ke Gina. Ya, makasih.
0: Terus saat lagi jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan kita.
1: Wah, bingung juga ya, milih pertanyaan banyak banget ternyata udah masuk ya.
2: Ini pertanyaan-pertanyaan ini kalau belum terjawab hari ini, nanti kita akan jawab di hari-hari berikutnya.
0: Iya.
2: Jadi ini memang ngantri.
0: Jadi ya? Konsepnya kita nabung gitu. Jadi kamu ngirim pertanyaannya kapan aja, sahabat suara, ya ke 0816-114-1014. Nanti kita tampung dulu.
2: Iya.
0: Terus nanti begitu ada item atau segmen tanya Gina,
2: iya,
0: itu akan kita pilih pertanyaannya.
2: Betul.
0: Nah hari ini karena udah banyak banget, kita bingung nih mau nanya yang mana, ya mau yang dibahas yang mana gitu. Tuh, udah kepilih belum, Ibun?
2: Sudah
0: udah
2: kepilih, ya betul.
0: Oke, kalau sudah siap, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
3: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.
0: Sabar. Satu-satu.
2: Banyak sekali. Warga-warga emang Indonesia ini ya.
0: Di dunia ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang absurd.
2: Nah itu.
0: Tidak bisa terjawab oleh logika. Bahkan tak bisa dibantu oleh rumput yang bergoyang.
2: Iya, itu. Ada pertanyaannya ini dari siapa sekarang?
0: Ini pertanyaannya dari... Ini serius dari Uut nih. Ini Uut yang nanya nih.
2: Si Uut lo ngerepotin hidup gue, Uut.
0: Tapi udah terpilih nih pertanyaan dari Uut nih ya.
2: Itu.
0: Aku tuh penasaran, kata Uut. Tolong bantu dijawab ya, Bu.
2: Iya, oke.
0: Tanaman putri malu. Tahu dong.
2: Tanaman putri malu ya.
0: Tanaman putri malu kalau tersentuh kan dia mengatup.
2: Menguncup. Iya. Menguncup ya. Iya.
0: Jadi putri malu kalau disentuh itu
2: menguncup.
0: Ngucup.
2: Nguncup.
0: Iya, sorry. Tanaman putri malu kalau disentuh itu nguncup.
2: Iya.
0: Pertanyaannya, dia butuh berapa lama ya buat megar lagi? Dan itu megar sendiri atau butuh sentuhan lagi? Gila sih ini, bener juga ya. Selama ini kita cuma gangguin putri malu pas disentuh dia nutup.
2: Iya.
0: Tapi kita gak pernah nungguin kapan
2: makanya,
0: dia
2: Megar lagi. Kalian
0: mekar
2: memang
0: lagi.
2: Pada zolim sama tanaman putri malu.
0: Nah, kan cuma disentuh
2: doang.
0: Colek-colek dikit.
2: Udahlah,
0: lah.
2: Udahlah, dia namanya putri malu, ya kan? Kalian main sentuh-sentuh sembarangan.
0: Sentuhlah dia tepat di hatinya.
2: Nah itu, kan belum, kalian gak tahu di mana posisi yang tepat untuk menyentuh putri malu itu kan?
0: Oh gitu.
2: Iya, makanya dia kalau tersentuh langsung menguncup. Perkara mau megar lagi atau enggak tergantung sentuhan kalian tepat tidak. Kalau dia tahu-tahu trauma, kena mental, bisa jadi dia enggak megar-megar lagi.
0: Seolah-olah jadi trauma.
2: Trauma.
0: Oh ternyata gitu. Putri malu bisa trauma juga.
2: Bisa
0: ya?
2: Kamu mah enggak ngerti tanaman sih. Ya kan? Itu dia. Jadi untuk megar sendirinya dia butuh sentuhan lagi atau enggak karena dia putri malu ini mandiri.
0: Tergantung ya. Dia, tergantung dia si putri malunya ya.
2: Iya, jadi dia butuh kayak self healing dulu.
0: Oh.
2: Untuk bisa pada akhirnya megar kembali gitu. Karena memang sejatinya dia adalah seorang putri malu. Oh. Jadi dia kalau udah namanya aja udah pakai malu. Berarti dia kalau tersentuh, ternodai. Dia merasa ternodai, jadi dia menguncup.
0: Putri malu kalau disentuh menguncup.
2: Iya, nah ada lagi mungkin. Udah pernah tahu ada putra malu.
0: Wah baru. Emang ada putra malu?
2: Putra malu kalau disentuh jadinya dia ngac.
0: Mau kemana nih? Putri malu, ntar lo. Putri malu kalau disentuh muncul.
2: Kalau putra malu disentuh ngac.
0: Wah. Ngac.
2: Ngac.
0: Ngac.
2: Ngaco. Ngaca dong. Masa jadi putra malu-maluin. Gimana mau jadi pemimpin bang?

0: Dan kalau putra malu tersentuh, dia bukan menjadi kuncup.
1: Tapi ngat.
0: Ngaca. Dan pada akhirnya nanti dia bisa, dia bukan megar ya, tapi dia malah lebih ke berdiri kokoh sebagai seorang laki-laki.
2: Iya,
0: harus berdiri kokoh. Gimana bisa menjadi pemimpin atau kepala keluarga kalau dia tidak bisa berdiri dengan tegaknya?
1: Masih pagi nih, bro.
0: Mana tadi?
1: Tapi emang pagi-pagi waktu yang tepat untuk berdiri sih.
0: Iya, memang.

0: Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Eh, seuntung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Dari Instagram.
9: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime guarantee. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, Pak. Cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Selamat pagi sekali lagi buat kamu sahabat suara dimanapun kamu berada. Kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya betul.
0: Yes, ini ada sedikit pantun dari Uut, boleh kali ya?
1: Oh, cakep banget, apaan tuh?
0: Naik motor ke rumah Elsa.
1: Cakep.
0: Siap monitor Iswara di hari Selasa.
1: Cakep. Ya. Naik motor ke rumah Elsa siap. Oh ada tortornya ada.
0: Ada,
1: ya, ya, ya.
0: Boleh. Kasihin dulu.
1: Si Dadang pergi ke si Dadang belum nemu lagi skin, sorry. Nama juga Gina, nggak bisa main akal-akalan begitu, susah.
2: Nggak bisa ditembak.
1: Nggak bisa ditembak, ya kan emang kita driver ojol.
0: Kalau ngomongin akal-akalan, ini lagi ada yang viral nih sahabat.
1: Apaan tuh?
0: Jadi belakangan ini, bukan belakangan ini, baru-baru ini ada driver ojol yang ngakal-ngakalin si penumpangnya dengan ngegetok harga.
1: Kan ini.
0: Parah banget dah. Ya, jadi viral nih driver ojol yang diduga mematok harga 400 ribu dengan jarak dari hanya dari Senayan ke Bundaran HI. Cuy,
1: dari Senayan ke Bundaran HI kok pendek banget.
0: 50 itu. Ribu aja harusnya gak nyampe kali kalau naik motor mah.
1: Iya.
0: 20 udah paling mahal.
1: Orang jadi tinggal lempeng doang begitu kan?
2: Iya.
0: Kalau siaran jangan sambil makan, sambil ganyem ya orang.
1: Oh, enggak maksudnya tadi.
0: Nanti lagi ganyemnya.
1: Belum ketelen. Gitu jadi maksudnya biar aku selesain dulu aku. Oh, baik kali ya. Dipok-pok-pok biar gak gumoh.
0: Jadi kronologi singkatnya, kasus ini diceritakan di sosial media sahabat suara dengan akun bernama, boleh sebutin enggak sih?
1: Boleh.
0: Sasariela. Jadi si Sasa ini menceritakan kalau suaminya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan lah.
1: Mm-mm.
0: Saat lagi naik ojol. Jadi intinya si apa sih suaminya Syasya ini bilang minta anterin dari Senayan ke Bundaran HI.
1: Iya.
0: Tanya dong, berapa?
1: Iya.
0: Jawablah sama si driver ojolnya. 58.
1: Iya.
0: Oke, gas berangkat. Begitu sampai ke tempat tujuan, dimintanya 400.000. Lah. Katanya 58. Kok sekarang tiba-tiba minta 400.000?
1: Ternyata
0: maksudnya 58 adalah 50 ribuan. Ada 8 lembar.
1: Lah ini menarik.
0: Gila sih menurut gue. Lu lagi main. Lu. Wah gila.
1: Iya 50 kali 8. Iya bener 400
0: 58.
1: Ribu sih.
0: Iya gak salah sih.
1: Ini
0: tapi,
1: akal-akalan driver ojeknya bisa ambi, aku pake buat hari-hari nih.
0: Ambi gue jadinya kata-katanya atau kalimatnya iya. Kan. Dengan. Terus di. Kayaknya direkam ya.
2: Direkam
0: ya jadinya viral.
1: Tapi ini kalau buat.
0: Jahat banget ya kalau ada driver ojol begini nih.
1: Kalau buat istri-istri ke suami boleh kali ya? Maksudnya biar ada keuntungan lebih gitu.
0: Kamu sedang bela diri kan?
1: Kenapa?
0: Karena kamu sering melakukan itu sama aku.
1: Jadi enggak segitunya Rizky. Paling aku kalau nyatut-nyatut cuman berapa perak, 50 atau apa gitu. Paling misalnya kalau gue sama Kinos misalnya Kinos suruh gue bayarin bensin dulu gitu kan, bayarin bensin ya kan. Terus abis itu ya.
0: Berapa aku, bensin? 110 kamu bilang gitu kan.
1: Misalnya 110, terus abis itu
0: aku berikutnya. Aku kasih 100.000.
1: Apa?
0: 110 ribu. Terus kamu bilang, enggak mas, uang 100.000 ada 10 sejuta
1: iya.
0: Dong.
1: Nah harusnya aku begitu sih. Enggak, aku mah gak pernah sampai segitunya.
0: Jangan dicontoh sahabat suara, perlakuan tidak baik tuh.
1: Kalau aku tuh kalau kayak gini-gini, ini gak mesti tentang nyatut ya.
0: Yang gak harus tentang uang.
1: Bisa aja kalau misalnya suami tuh, biasanya banyak suami-suami sih. Tuh suka izin mau apa namanya, katanya dinas luar kota 3 hari.
0: Jadi sebenarnya intinya ini sering terjadi atau sering dilakukan sama kita-kita juga
1: iya.
0: Gitu ya. Masalah ngakal-ngakalin ini 58. Itu bukan maksudnya 58.000, ternyata 50 lembar 50.000-nya ada 8.
1: Benar.
0: Sering terjadi juga misalnya ya tadi kata ibu nih, maksudnya bilangnya keluar kota 3 hari padahal sebenarnya cuma 1 hari kerjanya.
1: Sisanya kemana?
0: Misal dipakai mancing.
1: Kamu suka begitu?
0: Enggak lah.
1: Masa sih?
0: Masa aku mancing? Aku enggak doyan mancing.
1: Kamu doyan?
0: Sisa 2 harinya padel.
1: Sisa 2 harinya padel. Banget iya. Kalau gue ke Kinos ya paling sesimpel misalnya kayak tadi tuh kan. Kan harusnya bayar bensin kan tugas dia ya kan. Terus aku beli bensin. Ntar misalnya di rumah ya kan. Aku gak ada cash. Aku kan paling susah ya gak ada cash di
0: jarang
1: dompet
0: gitu
1: kan
0: cash, ibu, ya.
1: Minta tolong sama Kinos. Misalnya bensinnya 400.000 gitu, ngutang sama Kinos misalnya 500 ikan. Ya udahlah Mas, genepin aja yang cuma cepet gitu biasanya.
0: Itu tuh.
1: Maksudnya kan jadi lunas. Lunas kan? Maksud aku udah bayarin bensin, ya kamu tolong bayarin yang aku maksud gitu.
0: Iya, kamu mintanya berapa? Isinya berapa?
1: Ya kan aku biasa bayar bensin misalnya 400.000. Ternyata aku ada kebutuhan, misalnya di rumah perlu 500.000. Nah, kamu punya nih 500.000-nya di rumah. Ya kan? Kan harusnya kan jadinya impas. Aku kemarin udah bayarin kamu bensin 400, kamu bayarin aku 500.
0: Lebih 100.000 dong.
1: Nah, makanya aku suka bilang impas Mas, udah kelar lunas utang gitu.
0: Kagak lulus matematika lu.
1: Tapi kamu ho-ho aja.
0: Tapi
1: sih.
0: Tapi ini sering dilakukan tau. Tanpa disadari ya, sedari kita kecil sahabat suara.
1: Kenapa gitu?
0: Nah iya, bayar uang LKS Pak, mah. Oh iya. Mintanya 50.000 padahal LKS cuma 30.000. Iya kan, itu udah dari kecil tuh jadi kebiasaan tuh. Itu korupsi tahu.
1: Ya anak saya juga kerjanya jajan mulu di sekolah. Jangan-jangan udah kongkali kong sama petugas koperasi sekolah.
0: Nah,
1: Bu, bilang aja sama Ibu 11.000, padahal 10.000. 1.000 masuk kantong, 1.000 masuk kantong.
0: Nggak
1: gitu.
0: Boleh, tahu itu namanya korupsi. Tapi nggak melulu tentang uang ya. Itu tadi misalnya bilang ke orang tuanya nih. Ini sahabat suara nih mungkin yang sering bilang, Mah, Pak, aku ke rumah temen ya. Padahal jalan kemana?
1: Iya, bisa gitu.
0: Oh, ini akal-akalan tuh.
1: Iya. Korupsi waktu.
0: Bohong banget kalau lu sahabat suara tidak pernah melakukan akal-akalin orang. Bohong banget, gua nggak percaya.
2: Setuju.
1: Aku mah orang paling lempeng, paling jujur di muka bumi ini.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru berangan Kinos Gina. Mengucapkan selamat pagi buat Bapak Satrio Alexa yang pagi hari ini udah standby di TikTok.
1: Iya, Pak Satrio, kok bangunnya pagi-pagi amat ya?
0: Lu yang bangunnya kesiangan dulu.
1: Lu aku, bangun kesiangan. Aku bingung sama orang-orang tuh yang bisa bangun pagi tuh kok bisa ya gitu loh. Ya kalau aku kan kepepet emang karena mesti kerja ya kan.
0: Iya.
1: Kalau nggak kerja mah. Iya, akal-akalan waktu.
0: Gina itu sahabat suara yang gak pernah mau dan gak pernah bisa untuk bangun pagi kalau gak ada uangnya.
1: Nah, kenapa
0: sama urusan sama urusan anak.
1: Iya, itu dia. Gitu. Makanya.
0: Jadi kalau Sabtu Minggu kalau gak ada uangnya dia gak mau bangun pagi. Termasuk kemarin kenapa gak ikut CFD? Karena gak ada uangnya.
1: Kagak. Lu bawa gue ke kondangan, akal-akalan. Oh, iya. Lu Rizky. Iya, bila kondangan pagi bener lagi kondangannya. Oke, kita lagi ngomong soal akal-akalan ya, gara-gara tadi ada driver ojol.
0: Bukan tadi.
1: Bukan ada kisah gitu, kita
0: iya,
1: tadi cerita.
0: Lagi viral ya.
1: Masa driver ojol cuma dari Senayan sampai ke Bundaran HI, dia bilangnya 58. Pas nyampe ternyata 400 ribu. Maksudnya 50 ribunya 8 kali gitu.
0: Jahat,
1: kan akal-akalannya
0: gak
1: boleh.
0: Jadi
1: kayak
0: orang
1: gitu.
0: Pinter bagus, tapi jangan jadi orang pinter yang bodoh-bodohin orang.
1: Iya itu. Ini ada dari sahabat suara ya. Gue pernah diakalin temen. Malamnya udah oke, ngisi list mau olahraga, tapi paginya orangnya gak dateng.
0: Dari siapa tuh namanya kalau boleh tahu?
1: Namanya dari Sandi kalau gak salah deh. Dan orangnya yang dimaksud gak dateng itu Kinos apa kalau gak salah namanya.
0: Si Bapak Sani bisa aja nyindirnya. Nyindirnya pelan tapi nancep.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener. Makanya kalau gak salah semenjak itu kan emang ayah Sani udah gak mau lagi main olahraga
0: masih
1: sama
0: mau.
1: Kamu.
0: Jadi waktu itu sahabat suara, gue kira itu absennya tuh buat hari Minggu. Ternyata badmintonnya hari Sabtu. Ya gue mana tahu, bukan gak tahu ya, gue salah sih. Gue salah karena gue kurang teliti baca absen di atasnya itu. Ternyata Sabtu gue kagak dateng. Habis lah gue seminggu tuh
1: iya.
0: Di grup.
1: Ayah, itu kan kata Kinos. Tapi waktu kejadiannya Kinos bilang, ah capek lah, aku males gitu.
0: Kompor meledug. Sebel banget. Selamat pagi buat Ayah Sani. Have a nice day, Ayah Sani.
1: Ayah Sani lagi di mana ya?
0: Lagi di mana? Ini by the way, produser gue, si Buluk lagi butuh bus nih.
1: Yes, buat saya. Apa?
0: Pak Sani, buat outing ke?
2: Buat outing kita.
0: Ke?
1: Oh.
0: Daerah mana?
2: Ada dua kemungkinan, antara Anyer atau Banten dan sekitar.
0: Oh, bisa.
1: Ah, ini Ayah Sani
0: bisa,
1: solusinya.
0: Bisa.
1: Ayah Sani ini kebetulan produser saya juga mau side job jadi driver bus. Suruh aja jadi driver akap antar kota antar provinsi.
3: Iya. Saya jadi driver.
1: Ada bus antar kota antar provinsi pakai kenek. Iya.
0: Konektur dong.
1: Kondek. Kenapa jadi ngondek?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kan gitu.
0: Siapa yang ngomong ngondek? Kondek.
1: Oh.
0: Kondek say. Kok jadi gua yang kondek? Soal akal mengakal ya. Ini
1: iya.
0: Uci cerita nih. Uci bener ya?
1: Yes. Iya benar.
0: Kalau dulu sih suka tuh ngelebihin uang buku LKS per bukunya misal 10 ribu. Gue mintanya 15 ribu.
1: Uci.
0: Standar dulu. Itu mah manusiawi.
1: Ikan.
0: Dosa tapi kecil lah. Gak gede. Cuman 5 ribu kok.
1: Nah itu.
0: Nah lebihnya gue tabungin buat jajanin teman di sekolah.
2: Masa?
1: Gak masa? Percaya gue. Yang bener lu.
0: Dan baru banget nih bayar masuk anak sekolah, gue tambahin totalnya 1 juta. Bilang ke bapaknya anak gue biar
1: biar gue nambahin yang gak banyak. Karena pasti kan bayarnya patungan. Jadi dia bayar masuk uang sekolah mungkin harusnya 500 ribu.
0: Salah, 1,5. Misalnya 1,5, tapi
1: iya,
0: bilang ke suaminya
1: 1 juta. Biar dia nalanginnya cuma 500 ribu. Nah mantan suaminya yang 1 juta. Bagus tuh kata gue.
0: Oh, gue tahu ternyata guys. Kenapa Uci berpisah? Ketahuan.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang-kadang kita kan suka baru menyadari ya, ada sesuatu yang penting itu di saat justru pas dia lagi hilang. Contoh, sinyal. Tuh, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas kita itu membutuhkan yang namanya sinyal. Setuju ya? Contoh, scrolling HP gitu, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, ngechat doang nih, aku udah sampai ya, atau misalnya, dulu aku berangkat ya, tuh. Itu aja butuh koneksi yang lancar. Kalau nggak lancar, nggak kekirim, ngamuk bini lo.
2: Curhat. Maksudnya kemana nih?
1: Curhat. Karena sinyal itu sekarang kan udah kayak sahabat setia, ya kan, Dul?
2: Iya.
1: Pas sinyal bagus, hidup itu otomatis tenang, adem gitu. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung pada panik, ya kan? Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia. Smart Friend Jagoan Sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, gak masalah. Kerja, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi, sahabat suara, kalau kamu koneksinya pengen aman dan lancar di mana aja, yuk, ini dia waktunya kita pakai Smart Friend Jagoan Sinyal.
2: Yes, yes, yes. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus.

0: yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara.

0: pernah mengakal, itu tuh kayak hal yang manusiawi, kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi aja ini kita, kalau mungkin ada yang join di TikTok kita ya, di iswara.network ya, melihat mungkin Gina lagi kayak berkoar-koar walaupun tidak dinyalakan suaranya, itu karena melawan tiga bapak ini yang suka main akal-akalan ya. Iya, dari tim ya, wanita melawan tim bapak-bapak gitu ya kan, emosi kita. Oke, ini soal akal-akalan, balik lagi ada Ira di Makassar. Katanya waktu baru lulus kuliah tapi masih pengen main-main di kampus, kumpul sama teman-teman, cari alasan kalau ikut magang di perusahaan. Jadi enggak dicurigain tuh sama teman-teman di base camp tiap hari. Maksudnya bah, jadi dia itu udah lulus, masih pengen kumpul sama teman-teman.
1: Ya.
0: Tapi dia alasan ke orang tua gitu maksudnya Ira, kalau katanya lagi magang di perusahaan padahal nongkrong di base camp gitu. Si Ira benar begitu,
2: akalin
0: dia.
2: Akalin orang tua berarti maksudnya ya?
0: Iya kayaknya sih.
1: PKL, jauh nih mah.
0: Padahal nongkrong.
1: Ulangnya enggak ke rumah karena PKL jauh.
0: Iya.
2: Acap kali begitu terjadi itu.
0: Acap kali ada lagi.
2: Selamat pagi ini dari
0: Rina.
2: Rina, oh Rina. Oke, katanya gini, kalau cerita akal-akalin atau akal-akalan, aku dulu sering tuh tiba-tiba paket datang dan minta suami bayarin. Sekarang malah aku yang diakal-akalin. Paket dia masih ngajar dan aku yang harus bayar.
0: Nah, kan emang itu ajab datang dengan cepatnya Rina.
2: Jangan negatif thinking, gak siapa tahu begitu. Kan enggak bisa diatur ya datangnya jam berapa Rina. Enggak minta kamu bayarin, cuman ya tolong bayarin dulu nanti digantiin. Nah, kalau perkara enggak digantiin, nah itu baru suami kamu enggak akal-akalin.
1: Kalau gini gimana Pak? Misalkan istri belanja sesuatu. Cekotin dong ini, ya udah cekotin. Terus gue yang bayarin kan pakai akun gue nih. Cekotin segala macam. Tapi gue tambahin ada satu atau dua barang yang gue selipin di situ karena kan jadi satu.
2: Barangnya buat siapa?
1: Buat gue.
2: Oke.
1: Okay. Itu ngakalin apa?
2: Barang tambahannya buat lu ya?
1: Iya. Misalkan
0: tapi kan lu yang bayar.
1: Iya, gue yang bayar tapi jadi tagihannya ibaratkan jadi double gitu loh.
2: Itu ya, akal-akalin sih.
1: Akal-akalin itu.
0: Tapi kan buat dia yang bayar. Kalau aku sih enggak apa-apa.
1: Saya justru lebih mahal justru, Ma.
0: Oh, lu lebih
2: justru,
0: mahal.
2: Justru istrinya kayak sekalian lah tolong check outin. Kan kamu mau belanja kan? Nanti si suami yang bayar enggak digantiin enggak?
0: Oh, iya Rizky juga suka kayak gitu sih.
1: Digantiin enggak apa itu, Pak?
0: Enggak, makanya gue sekarang kalau misalnya kalau misalnya ada pesan-pesan makanan online atau apa, kan kita bisa nge-track ya drivernya sampai mana. Nah, gue kan suka enggak ada saldo elektronik.
1: Betul.
0: Jadi sekarang gue suka bayarnya pakai QRIS atau apapun. Jadi begitu dia misalnya udah berapa kayak 2 menit atau 3 menit lagi mau nyampe rumah gitu, gue suka sholat. Pura-pura misalnya sholat asar, sholat zuhur gitu.
1: Pura-pura lagi.
0: Iya kan? Jadi kan kalau gue sholat kan gue gak bisa dipanggil.
2: Kalau akhirnya gue bayarin dulu kan?
0: Iya.
2: Ya, pas dia beres sholat, dibayarin gak? Digantiin gak? Enggak dong. Enggak dong. Pasti enggak dong.
0: Kan aku lagi sholat, Ma.
2: Iya, gak apa-apa. Kamu pas sholat, doain aku gak?
0: Ya iya, supaya rezeki kamu makin berlimpah.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di Iswara.

0: Yes, Suara Seru masih barengan kira-kira sampai jam 10 sahabat suara. Kita udah masih ngomongin tentang akal-akalan atau enggak? Oh masih ya?
1: Karena memang banyak sekali yang tertarik dengan akal-akalan ini.
0: Iya, karena si akal-akalan ini tuh kayaknya sudah merambah ke semua umur enggak sih sahabat suara? Sampai kita waktu kecil aja LKS atau mungkin LKS, uang LKS bayarnya berapa, bilangnya berapa ke orang tua. Atau misalnya kita bilangnya nanti pulang sekolah, pulangnya seperti biasa kok jam 3 karena ada pramuka. Padahal sebenarnya jam 11 udah pulang.
1: Nah,
0: tapi waktu sisa berapa tuh 4 jamnya tuh dipakai buat main.
1: Nah, itu dia.
0: Ya kan?
1: Udah sarapan sahabat suara? Kita lagi sarapan dong.
0: Yoi, alhamdulillah nih.
1: Iya.
0: Dapat apa namanya? Sedekah MB. Dari Ririn.
2: MB.
1: MBG dari Ririn
0: MB
1: ini.
0: MB kalau begini mah gue setuju.
1: Ya menyehatkan.
0: Kalau MBG-nya sama kayak yang Ririn kirimin mah bagus.
1: Setiap hari pertahankan,
0: itu,
1: ya kan?
0: Pasti semua rakyat juga pada mendukung ya.
1: Nah, itu.
0: Kalau begini MBG-nya.
1: Terima kasih
0: Sebutin
1: ya
0: Ririn
1: ya.
0: Ada bakso tahu.
1: Ada kayak arem-arem, ada fruit pie, ada klepon, ada pastel. Ada kue apa sih kayak dadar gulung pak yang isinya pela gitu loh.
0: Klepon.
1: Menarik banget.
0: Nggak mungkin kalau makanan begini ditangkep sama
1: sama siapa sih kalau boleh tahu? Iya. Oke kita lanjut aja ya. Iya akal-akalan. Ini ada yang merasa diakal-akali. Aku boleh baca dari TikTok dulu satu ya.
0: Gas.
1: Dari namanya Widi, suami saya katanya. AC kamar bocor, masih aja tarsok-tarsok.
0: Nggak masuk topik, nggak masuk topik, nggak masuk topik.
1: Kenapa?
0: Ini nggak masuk topik.
1: Kok bisa?
0: Kena akal-akalin.
1: Oh, ya dia ngakal-ngakalin mungkin karena entar dulu dengerin dulu kronologisnya. Ini kan suaminya si istrinya kan minta tolong sama suaminya benerin AC. Terus bilangnya entar sok. Maksudnya entar besok lagi. Karena kemana suaminya? Suaminya mah ngakal-ngakalin kayak entar dulu aku banyak kerjaan, padahal ke Pangandaran. Padahal ke Cilacap, padahal kemana?
0: Ke Bogor.
1: AC touring. Jadi AC itu
0: enggak dibenerin
1: jadi. Enggak dibenerin. Itu dia. Jadi istri lu namanya Widi. Indra.
2: Oh iya bikin gue itu.
1: Oh bukan.
2: Bukan kali.
0: Widi. Tadi ketawa kagak sadar lu.
1: Bu Widi, kalau kayak gitu ntar pulang dia kagak usah dibukain pintu.
3: Oh, jadi kata ini gue. Yang bikin bisa ranjang kemarin tuh.
1: Ini gara-gara AC.
2: Iya. AC
0: juga. Widi itu istri lu.
2: Iya lanjut.
1: Menurut gua AC
0: Widi.
1: Iya, Ebitri. Menurut gue tuh AC juga masalah krusial sih, apalagi kan Jakarta lagi panas banget. Bisa-bisanya dia main-main ke laut ke Pangandaran.
0: Tapi
1: benar
0: masalah AC ini.
1: Iya.
0: Tadi orangnya aja cerita di luar.
1: Kenapa?
0: Sambil ngambil sarapan.
1: Kenapa?
0: Kan jadi langsung dibenerin langsung kan sama istrinya kan. Iya kan? Mampus lo keluar 150.000 dia bilang gitu. Padahal gue bisa doang, gue sendiri Widi, bisa tinggal niup doang.
1: Bu
0: padahal gue bisa.
1: Niup doang, lu pikir AC balon main ditiup-tiup aja.
2: Mampet itu mampet.
1: Mampet apa dosa-dosa lo sama bini lo.
0: Ahtar selamat pagi. Kiras Gina dulu pernah ngakal-ngakalin istri baru lahiran 1 minggu anak pertama. Bilangnya berangkat kerja, tapi saya ikutan festival lomba band.
1: Wow, lu kebangetan lu Ahtar.
0: Dan akhirnya ketahuan sama istri gara-gara temen bikin status WhatsApp dan istri lihat. Ada barbuknya lagi. Alhasil sampai rumah ribut dan dikasih pilihan mau terus main band apa pilih keluarga.
1: Kan Ahtar.
3: Akhirnya pilih dulu. Apa dulu nih?
1: Akhirnya dipilih main band. Ternyata.
0: Tapi kenapa dia mesti bohong ya? Tinggal bilang aja gak sih?
1: Ya karena kan mungkin kondisinya istrinya baru lahiran 1 minggu. Terus abis itu ya mungkin bukan profesi dia sebagai anak band. Kalau emang mungkin misalnya kayak siapa? Kayak Kak Satrio gitu. Emang kan dia personil band. Emang mencari rezekinya dari band. Misalnya istrinya lahiran baru 1 minggu terus harus ngeband keluar kota, ya udah emang profesi. Lah kalau ini kan siapa tahu bukan.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Sama kayak misalnya aku baru ngelahirin gitu 1 minggu, tiba-tiba lau izin mau kembali main padel, gue gebok tuh raket padel.
0: Sabar. Tarik rentangannya
1: bisa,
0: Nul.
1: Bisa.
0: Hai. Gitu. Selamat pagi. Ini dari.
1: Iya. Dari siapa ini?
0: Uut. Ngomongin akal-akalan ada nih teman kantorku. Makan siang bareng. Bawa uang 20.000. Lah makannya habis 30.000. Minta bayarin dulu 10.000-nya.
1: Iya.
0: Sampai kantor lupa apa pura-pura lupa dah. Aduh iya lagi.
1: Itu kerap terjadi memang. Atau naik ojek bayar cash. Lari-lari minta tolong bayarin dulu. Ya gitu. lupa lagi gak diganti dan sering banget.
0: Itu tuh, tapi itu entah temennya itu bermaksud atau enggak ya untuk ngakal-ngakalin. Mungkin karena nilainya gak terlalu besar. Kecil-kecil tapi kalau ditabung lama-lama jadi membukit tahu.
1: Iya juga lagi.
0: Kalau dipikirin itu suka gitu dan itu hitungannya tetap utang.
1: Ya aku sering utang lagi mas.
0: Nah itu dia utang pun. Dibawa sampai
1: sampai makan.
0: Dibawa sampai
1: masuk. Ini kebetulan nanti kita mau main kocak ya. Koneksi cerita aja kalau ada yang mau ikutan boleh WhatsApp ke 0816 114 1014 hashtagnya kocak.
0: Gitu gas ya. Gas.
4: Yang baru di Iswara.

0: di Suara Jakarta, suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Yes, betul banget seperti yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa sekarang waktunya untuk menyambungkan cerita satu dengan cerita yang lainnya.
1: Betul sekali.
0: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak.

0: Abis benerin AC ya? Abis benerin AC ya?
1: AC jadi mati ini AC.
0: Makanya kalau bener AC jangan tarsok-tarsok.
2: Nah, udah ditiup AC-nya.
1: Udah, tapi gak keluar.
0: Ceritanya apa nih hari ini?
1: Cerita pagi ini karena biasanya saya membuat teman. Cuman dari tadi teman saya teleponin susah, Pak.
2: Oh,
1: jadinya
2: gitu.
1: Kayaknya kita bermain sendiri saja.
0: Nah, kalau nggak bisa telepon, disamper aja samper.
1: Aduh, susah lagi dong, Pak. Saya harus ke sana. Ya udahlah, kita kocak kali ini akan menceritakan menjadi seseorang yang banyak akalnya untuk kesenangan dia sendiri.
0: Gimana ceritanya?
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, dia diminta sama pasangannya.
0: Dia itu siapa?
1: Seseorang ini.
0: Oke.
1: Seseorang ini diminta untuk membenahi, memperbaiki salah satu barang elektronik yang ada di rumahnya. Dan ternyata dia selalu bilang, ya udah nanti deh dibenerin. Sampai akhirnya dia pun bingung, saking bingungnya. Ternyata yang rusaknya itu adalah...
0: Kok yang rusaknya itu adalah alasannya apa?
1: Iya, yang rusaknya apa dulu? Kan gak tahu. Langsung
3: aja. Nah, lagi kan kok gocekan lah.
0: Gak pernah bener nih.
3: Gocekan lah.
1: Namanya juga komedi cerita aja.
0: Ya kan gue nyiapinnya yang ini.
1: Iya, gak usah. Jalan sini. Yang penting kan bridgingnya masuk. Barang itu adalah... Yang rusak itu barangnya adalah...
2: Untung gue gak pernah pertama.
0: Yang rusaknya itu adalah
1: tergiliran
0: alat tensimeter manual.
2: Oh. Alat tensimeter manual.
3: Oh, ini pompa gitu ya.
0: Boleh iya, ngomong kasar nggak sih sini? Alat tensi manual ini untuk apa? Untuk mengukur tensi seseorang di saat orang ini kesal.
2: Iya.
0: Karena udah nyiapin apa, yang keluarnya apa. Supaya kan tensi gak boleh tinggi. Kadang-kadang tensi ini naik, tapi kita gak merasakan hal tersebut gitu. Itu yang berbahaya. Itu yang bikin orang-orang kadang-kadang sampai apa dulu? Shock apa?
2: Stroke.
0: Oh, gitu-gitu ya. Alat ini rusak tadi ya? Atau beli sih?
1: Rusak.
0: Berusaha untuk dibenerin, ternyata gak bisa juga, emang bukan bidang gue nih. Akhirnya gue ganti aja, gue akalin alat yang serupa fungsinya tapi harga lebih terjangkau. Alat itu adalah alat
2: vital.
0: Alat vital?
3: Maksudnya beli alat vital di mana?
0: Alat vital di mana? Yang gimana bentuknya? Cewek
2: alat,
0: cowok nih?
2: Alat vital, alat yang berpengaruh, penting.
1: Oh, fatal itu mana? Yang fatal.
0: Vital, penting banget, krusial.
2: Jika tidak
0: alat vital, ngeri juga ya.
2: Iya. Secara harfiah kan alat vital itu alat yang punya fungsi sangat penting
0: iya,
2: di dalam kehidupan.
0: Iya.
2: Nah, kebetulan aku sedang berjalan-jalan ke sebuah pasar. Aku menemukan barang yang aku butuhkan ini. Ya, tapi
0: bentuknya gimana? Alat vitalnya panjang.
2: Nah, itu saya mau nanya itu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ya, tapi ternyata alat ini kok tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Karena sejujurnya saya berharap alat ini besar. Tapi ternyata alat ini terlihat
3: bengkok.
2: Ya, kalau bengkok mah susah tidur lagi, ya kan? Iya.
0: Tapi kadang-kadang ada orang yang nyari alat vital bengkok ada.
3: Oh iya.
0: Ada.
2: Iya.
0: Ya bengkok.
2: Oh,
0: iya. Linggis kalau enggak bengkok, lah ya bukan linggis.
3: Iya benar sih.
1: Karena pas tikungannya harus bengkok.
3: Iya. Iya, yang akhirnya dia menemukan alat ini berbentuknya bengkok ke kiri.
2: Bengkoknya
3: nah, soalnya kan lagi dipegangnya dari kanan.
2: Oh.
3: Dipegangnya lagi.
2: Ini enggak bisa miring ke arah yang benar.
1: Boleh dipraktekin enggak lu? Bisa dipraktekin kali.
3: Jadi bengkok. Bengkoknya ke kiri, tapi ini gak sesuai sama apa yang dia mau. Ternyata masih gak sesuai nih barang-barang ini nih. Barang ini masih gak sesuai.
0: Ada ulirnya gak tuh bengkok, tapi ada ulirnya gak?
3: Ada serat-seratnya gitu.
2: Ngeri gue kalau ngomong sama bapak-bapak ya.
3: Ya, pokoknya akhirnya alat-alat bengkok ini butuh tempat gitu.
2: Butuh tempat.
3: Akhirnya alat bengkok dia mencari tempat yang pas dan alat bengkok ini akhirnya dimasukkan ke lubang.
1: Lubang apa? Yang jelas dong.
0: Lubang ventilasi buat keluarnya air yang mampet tersebut.
3: Air.
0: Tadi kan tensi. Iya. Iya, nyambung aja ke situ. Gue juga bingung. Karena ternyata bengkoknya itu pas dicoba dimasukin perlahan-perlahan, kok beloknya malah ke atas dan ternyata ada sesuatu yang keluar dan itu adalah apa yang
3: keluar? Ada sesuatu yang keluar
2: beloknya ke atas lagi dan apa yang keluar
3: apa
2: coba
3: yang keluar ya dari alat
1: dari,
3: itu
1: dari lubang tersebut apa sih ya, Pak yang keluar Pak
0: lah kan lagi ngomongin ini tadi kan
3: tensi
0: iya kan
3: air
0: bukan tadi
1: air
0: itu, saluran air kan iya. Yang keluar adalah air tapi airnya kenapa ini airnya kental. Airnya kental, warna putih nih. Iya, berarti ada yang salah dengan alirannya.
3: Kan.
0: Dipegang ya memang agak kental, dipegangnya juga kok agak lengket gitu. Nah, di saat itu juga saya masih penasaran ini cairannya kok kenapa jadi begini. Saya cium aroma cairan ini. Aroma cairannya tuh seperti
2: durian montong.
3: Oh enak.
2: Enak banget. Nah karena aromanya begitu menggoda, saya coba mengulumnya. Ternyata
3: Durian.
2: Iya. Oh ternyata rasanya persis seperti durian.
0: Sampai diisep. Enak
2: iya.
0: banget.
2: Jadi saya pikir apakah ini sebenarnya adalah gua takut. Apakah ini sebenarnya adalah seonggok durian? Karena dari tadi, dari jauh aku melihat penampakannya memang menyerupai durian. Tapi ternyata setelah...
3: Karena ngomong saluran air.
2: Lah kalau ditiup kan jadi cool mas. Puh, digitu.
3: Iya.
2: Sampai mana?
3: Bingung sendiri.
1: Bingung sendiri kan?
3: Bingung sendiri.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
2: Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di jalur arteri Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnison Dalam terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Harmoni Jakarta Pusat, arah Jalan Juanda maupun arah Jalan Suryo Pranoto terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir dari Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas terkini di traffic light Halim Baru, Jalan Maijen Sutoyo, arah Jalan MT Haryono terpantau padat, sedangkan arah Jalan DI Panjaitan terpantau ramai lancar.
1: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: tiket konser nonton Kahitna ya? Eh Yofi Nuno.
1: Yofi Nuno.
0: Yang mau siapa ya?
1: Aku mau. Ini beneran enggak?
0: Iya beneran, dapat 2 tiket. Jadi satu orang pemenang nanti akan dapat 2 tiket dan ini nontonnya tanggal 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Tapi ini kan konsernya tanggal 13 Juni malam ya?
2: Ya biasanya open gate tuh abis maghrib.
0: Nah, harus dipastikan bahwa kamu benar-benar bisa datang ya.
1: Betul.
0: Jangan kayak masih, ya mudah-mudahan bisa sih. Jangan gitu. Yang insya Allah bisa datang gitu kira-kira.
1: Betul banget. Gimana ya cara untuk mendapatkannya?
0: Oh, mudah sekali, tinggal ikut Ginos Gina berkaraoke, ya kan?
1: Susah dong kalau suruh nebak Ibu Haming mah.
0: Lah nanti juga lagu-lagunya gak jauh-jauh dari seputar Yofi Nuno. Tuh udah kita spill bahkan tuh.
2: Tadi sebenarnya udah ada beberapa lagu Yofi Nuno yang udah di play.
0: Iya.
2: Kalau nanti pasti salah satu akan kita play ulang.
1: Iya. Antara lain tadi udah kita puterin juga Kopi Dangdut ya kalau gak salah.
2: Bukan. Music My Country.
0: Iya. Itu Project Pop.
1: 0816-1141-1014 sahabat suara, kalau kamu mau mendapatkan 2 tiket untuk konsernya Yofi Nuno tanggal 13 Juni 2026.
0: Ya, berarti ikutan itu hari Ginos
1: Gina Berkaraoke.
0: Sabtu ini. Loh. Menarik.
1: Yuk ikutan Ginos Gina Berkaraoke. Langsung aja kirim WhatsApp dengan format hashtag Ginos Gina Berkaraoke
0: ke
1: nomor 0816 1141 1014.

0: Indonesia. Balik lagi di Suara Seru bareng Kidos Gina. Oke, sekarang waktunya Kidos.
1: Aduh, gila.
0: Waktunya Kidos Gina berkaraoke ya sekarang ya.
1: Gue kira tahu bakso kiriman dari Ririn ini akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dalam ruangan siaran.
2: Ternyata
1: tidak. Tidak lama setelah kita memakan bakso tahu ini, ya kan? Tercium lah baru tuh setelah kita makan ya. Tercium aroma yang lumayan memekik ya.
3: Wow, kena hidung
1: pala langsung. Rongga hidung.
0: Kenapa sih kalau berdua sih? Kok bisa sih?
1: Saya kira ini aroma dari tahu bakso ini. Ternyata ini aroma tahu bakso yang sudah masuk ke perut, keluar dari belakang.
0: Lagi dari tadi kan aku udah bilang, aku mau ke toilet. Sama kalian-kalian bapak-bapak ini
1: ya, bilang, mau ke toiletnya bilang. Tapi antum tidak bilang saat saya mau kentut.
0: Iya, karena kan aku udah gak tahan, ditahan sama kalian-kalian ini.
2: Keluar dulu.
0: Aku keluar dulu. Nanti keluar semuanya, Mas. Makanya kalau di sini kan ada kursi.
3: Yaudah,
0: jadi bisa ada penahannya.
1: Waktunya untuk Kinas Gina berkawan, kayak Kinas Gina lagi.

0: Waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Langsung kita sapa, ini dia calon yang akan mendapatkan 2 tiket konser dari Yovie and Una tanggal 13 Juni 2026 hari Sabtu ini.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Agus, lu diri pos polisi nih. Agus, aku banget. Iya kayaknya. Lu kalau lagi diringkus polisi jangan telepon ke sini, ntar kita ke bawah-bawah suruh jadi saksi. Lagi ketawanya gitu.
0: Ketawanya yang ikhlas. Nah,
1: ikhlas kayaknya ya, ketawa karir.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Ya, mohon maaf lagi di jalan, Kak.
0: Dengan siapa, Agus?
2: Dengan Agus.
0: Oke.
1: Mau kemana, Agus?
2: Mau berangkat kerja ini.
1: Belum sampai.
2: Belum.
0: Eh, kalau perjalanan yang namanya Agus, lahirnya atau ulang tahunnya tuh Agustus gak sih?
2: Oh enggak, saya Juli, Kak.
1: Lah?
0: Ya setidaknya dikit lah, abis Juli kan Agustus, ya udahlah gak apa-apa, kita maafkan.
1: Namanya
0: ya.
1: Mungkin Agus Juliani. Oh, Julianto, iya bisa itu.
0: Oke, okay, jadi di Kinos Gina Berkaraoke ini kamu harus menebak lagu yang akan kita senandungkan, oke? Okay? Mm-hmm. Level pertama ada di gue, level keduanya ada di Gina. Kalau lolos di level gue, lo mendapatkan satu tiket Yovie and Una. Lolos di Gina berarti dua tiket ya.
1: Oke, okay.
2: Siap.
0: Oke, okay, lagunya nih kita langsung kasih clue dari awal-awal, pokoknya seputar lagunya Yovie and Una aja ya. Siap?
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Gimana?
0: Ini udah refnya nih?
3: Iya.
0: Ntar dulu ya. Gua agak lupa inget. Coba tutup dulu, bentar dulu. Tutup dulu. Sebentar sahabat suaranya. Gua lagi mengingat. Oke. Okay. Oke, siap ya. Gua siap ya.
1: Lupa yang masih
0: Takut salah.

0: apa itu Agus?
1: Menjaga hati ya kayak.
2: Menjaga hati.
0: Dari siapa? Ya dari Yovie Nuno lah. Gina pakai ditanya lagi.
2: Yakin?
0: Coba lagi. Benar.
2: Salah jawaban lu salah.
0: Gus. Boleh coba salah. Lagi.
2: Kesempatan terakhir ya. Kalau masih salah berarti angus ya. Kita cari penelpon yang berikutnya ya. Oke. Okay.
0: Aduh, ini pasti nih di WhatsApp udah pada ini ya. Oh. Aduh.
1: Oh, sempat memiliki.
2: Betul.
0: Dia sempat memiliki.
2: Yes, ya, satu tiket sudah dikantongin sama Agus. Kita cek ya. Apakah berhasil mengantongi tiket yang kedua. Konser Yovie Nuno akan disenandungkan berikutnya oleh Nikta Gina.
0: Dengerin nih Agus ya.
1: Siap.
0: Ready?
1: Ready. Yes, pasti nggak mungkin salah nih.
0: Apa tuh?
1: Janji suci.
0: Salah, Gus.
2: Mantap, salahnya Gus. Mantap banget.
1: Iya.
2: Pede banget.
0: Gimana nih? Mau coba lagi? Coba ya.
1: Boleh.
2: Jelas tau? Gua sih jelas
0: tuh.
2: Sih.
0: Gua udah kasih tuh.
3: Jelas dikit.
0: Kayak orang kalau lagi kelelep gitu.
2: Ini lebih jelas daripada yang sebelumnya menurut.
0: Iya.
1: Kak boleh diulang enggak, Kak?
2: Oke,
0: si Agus untung gue baik orangnya.
2: Oke, boleh ulang. Ulang dari gue ya.
1: Ya, Kak Gina baik.
2: Gue ganti lagunya.
0: Oke.
2: Lebih jelas itu.
0: Terakhirnya gue jelas banget itu.
2: Lagi di Gunung Kawi nih siarannya.
1: Oke, siap.
0: Apa Gus?
1: Oke, saya coba ya Kak ya.
0: Iya coba oke.
1: Siap. Tanpa cinta.
0: Hidup tanpa cinta bagi namanya berubah.
2: Oke.
0: Bukan yang Winun loh, yang ini bukan.
2: Salah.
1: Oke, siap.
2: Siap apa salah? Salah kok siap sih Gus?
0: Gimana nih jadinya nih?
2: Udah dua kali gak salah apa-apa. Nih.
0: Jadi kalau lo nggak dapet tiketnya Yovie Nuno nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Padahal tadi bisa jawab waktu yang Kinos.
1: Iya.
0: Tapi tanggal 13 lo bisa datang sebenarnya kalau dapet tiketnya.
1: Bisa dong.
0: Oh gitu mau datang sama siapa emang? Iya,
2: dua tiket buat siapa emang?
1: Sama istri dong.
0: Ada istrinya.
1: Istrinya ada di rumah. Ini kan lagi berangkat kerja Kak.
0: Oh iya juga sih. Ya Agus, mohon maaf ya Agus ya.
2: Jadi sorry banget gue gak bisa kasih tiketnya buat lu Gus. Karena lu kurang beruntung. Tidak tepat menjawab pertanyaan lagu dari Gina. Gue kasih dua tiketnya buat istrinya Agus.
1: Terima kasih Kak.
2: Pulang-pulang lo langsung salim sungkem sama istri lo ya.
0: Karena rezeki istri lu.
2: Oke, okay. Coba sekarang lu nyanyikan satu lagu Yovie Nuno yang lu tahu.
3: Bingung kan?
1: Benar gak? Ini jadi agak grogi nih.
2: Oke, okay, apa? Yang kamu apa aja? Yang mana aja? Gus?
0: Gus, masih kita tungguin nih Gus.
1: Sebentar Kak.
2: Oke.
1: Okay. Okay. Lagi jalan di jalan terus juga ditelepon nih konsentrasi lagi ke distract nih Kak. Okay.
0: Sebentar, Gus, Kak. Gus lo tahu tapi gue pengen buang air kan Gus.
2: Gus.
0: Gue dulu nih Gus.
2: 5 buruan Gus, 4 go.
1: Dia milikmu, bukan milikku. Dia
2: untukku, dia.
1: Oke,
2: Gus. Lebih bagus kamu gak usah nyanyi ya, Gus ya. Terima kasih, Gus. Enjoy konser.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sahabat suara. Jadi jangan lupa 13 Juni 2026 hari Sabtu ya. Itu ada konsernya Yove Nuno di
1: Istora
0: Senayan. Silakan. Eh, ngomongin konser, kemarin juga ada konser tuh hari Sabtu dan Minggu.
1: EXO ya,
0: 2 hari berturut-turut ya di weekend kemarin sahabat suara. Terus ada cerita juga yang rame. Lumayan menghebohkan dunia sosmed, khususnya buat orang-orang yang mungkin lagi mantengin berita-berita seputar konsernya EXO.
1: Kenapa gitu?
0: Ya, jadi ada seorang pengunjung yang diamankan oleh pihak keamanan karena dia mencoba masuk dengan menggunakan tiket dari calo yang belum dibayar.
1: Lah kok calonya ngasih tiketnya kalau belum dibayar?
0: Nah, itu dia.
1: Iya.
0: Dia dilaporkan dan diamankan oleh pihak keamanan.
1: Kalau diamankan oleh pihak kebersihan gak bisa ya mas ya?
0: Gak bisa. Gak bisa dong. Ya kan diamankannya ini maksudnya karena dia berbuat kriminal.
1: Oh iya.
0: Kriminal gak sih jatuhnya?
1: Iya.
0: Kriminal ya. Masukkan. Jadi dia pakai calo. Dia terus? Beli tiket calo tapi belum bayar ke calonya gitu ya?
2: Iya bisa jadi.
0: Jadi yang
2: penipuan sih.
0: Tapi yang jadi sorotan warganet bukan masalah itunya. Si ada orang mau masuk tapi bukan belum bayar. Yang jadi sorotannya adalah tidak adanya penindakan terhadap calo tiket tersebut.
1: Oh iya, ada yang komentar kan soalnya giliran yang gini aja diamanin, tapi pas calonnya nimbun tiket jual di atas harga rata-rata malah dicuekin.
0: Nah,
1: gitu. Iya sih, bener. Iya itu bener lagi.
0: Iya karena banyak penggemar yang merasa dirugikan karena tiket yang dijual di akun resmi itu ya karena cepat habis kali ya sahabat suara ya.
1: Ya kan kalau kayak gitu kan biasa kan suka ada tuh kalau misalnya emang
0: ngor-ngor gitu.
1: Band-band yang favorit banget itu kayak kalau misalnya calo-calo atau siapapun gitu dia bisa pakai beberapa device langsung belinya sekarang.
0: Nomornya dapat banyak gitu ya.
1: Bener.
0: Dan malah bahkan ya ada calo yang menimbun tiket banyak banget dan dijual dengan harga kisaran 10 mulai dari 2 sampai 10 juta per tiket.
1: Wih, kacau sih. Kacau menurut aku.
0: Dan kacau, kacang coklat.
2: Aja, Pak, kayak orang jualan CFD.
0: Iya, ini kata si Om Indra katanya si calo itu ngejual tiketnya itu digelar aja di tikar gitu atau misalnya dia buka terpal udah jadi terang-terangan
1: sebel
0: itu
1: ya.
0: Jual
1: kan harusnya
0: tiket di lewat calo tuh
2: biasa kan tertutup kayak
1: mau nggak kak ada nih kak gitu kan biasa gitu kan
0: iya kan sembunyi-sembunyi backstreet gitu ya ini mah benar-benar digelar
1: atau si calonnya itu juga kena batunya nggak ada yang beli akhirnya
2: ya 10 juta satu tiket.
1: Iya jadi dengan harapan kan banyak nih fansnya EXO gue beli yang banyak nanti gue mark up gitu ya kan.
0: Kalo
1: taunya ternyata enggak.
0: Kalau mark upnya tipis menurut gue masih masuk akal
1: ya. Kita punya ya langganan ya jatuhnya calo bukan sih
0: jatuhnya calo tapi dia
1: tapi dia ini
0: tapi resmi dia maksudnya dia beli di tempat resmi dia
1: dan reasonable gitu loh jadi dinaikinnya paling tuh kayak 500 ribu ya udahlah jasa-jasa dia nge-war gitu kali ya 250 ribu yang kayak gitu
0: dan
1: biasanya
0: dia bilang modal gue segini kak.
2: Iya,
0: lu tambahin gue segini deh.
1: Iya, gitu. Iya,
2: ya,
1: gitu.
2: Makanya kan gak heran pada orang di luar sana ada just tip tiket apa, just tip.
1: Iya,
2: apa.
1: Ada.
2: Karena emang terpercaya lebih ke situ daripada, mohon maaf sekali lagi yang di luaran situ belum tentu.
0: Iya benar.
2: Udah kepake.
0: Iya benar.
2: Terus soal teman begitu pun masuk konser.
1: Terus?
2: Pas di scan ternyata udah nggak berlaku.
0: Ya, karena udah dipakai.
2: Udah dipakai.
1: Ya.
2: Scannernya.
1: Bisa begitu.
2: Nah, sekarang ada triknya. Triknya adalah ya udah kalaupun memang beli di calo, cowoknya di depan gerbang langsung.
0: Oh, supaya, jadi janjian sama si calonnya.
1: Iya.
0: Gua masuk dulu, baru gua transfer.
2: Scan berhasil.
1: Iya benar.
2: Transfer.
0: Iya, soalnya kan boncos gua udah bayar misal 5 juta, begitu gua masuk
1: ke
0: gerbang di scan udah enggak bisa.
2: Dan orangnya udah enggak tahu ke mana.
0: Iya.
1: Terus calo-calo yang jembreng-jembreng itu gimana akhirnya?
2: Ya udah gitu aja kayak cuek aja kayak
0: gua
2: jualin gitu.
0: Gile. Indra tahu banget ya.
1: Lu
0: calo di sebelah mana sih? Lu calo sebelah mana?
2: Gua pintu selatan.
0: Gua yang timur soalnya.
2: Timur
0: lu nih gara-gara lu gua kagak laku tiketnya nih.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di Iswara.

0: Waktunya untuk pamit. Tapi seperti biasa.
1: Oh, udah tahu?
2: Baru 42. Dari kemarin, ya kan? Kemarin juga begitu, tiba-tiba lagu Taramut keputar jam 9.38.
0: Tadi sih Buluk bilangnya tinggal 2. Apaan?
2: Emang iya.
0: Nyapa-nyapa lagi.
2: Kita dibikinin kayak karikatur sama Uut, lucu deh.
0: Uut.
2: Ya kan?
0: Lagi iseng banget bikin karikaturnya Kinos Gina lagi siaran. Terima kasih loh.
2: Nah, iya. Ih, gemes.
0: Ayo, apa? Kita baca WhatsApp udah masuk ya?
2: Bacain WhatsApp yang udah masuk.
3: Oh, tadi ini ada yang nanggepin nih.
2: Oh, ini ada. Ya, Firman, tadi kan kita bahas tentang
0: calo. Tiket.
2: Justip sama calo tolong dibedain ya, Bun. Yang Ibu maksud tadi masuknya ke Justip.
0: Yes.
2: Hanya ambil biaya jasa. Kalau yeah, calo itu seenaknya naikin aja harga.
0: Oh.
2: Begitu, Bun.
0: Iya, tadi kan
2: itu
0: udah,
2: dia Firman. Makin gue tanya langganan kita itu calo apa Justip.
0: Iya,
2: ya, gitu.
0: Tadi udah diklarifikasi sama Om Indra juga, itu mah Justip. Gitu. Jadi yang kalau yang resmi-resmi kayak tiket.com kan?
3: Ya, resmi kalau itu.
2: Kalau itu mah resmi, emang dia ini sebagai apa sih, official partner untuk jualan tiketnya.
0: Teman kita itu ya, si
2: Marice Uang.
0: Marice Uang itu.
2: Ibu Dibio.
0: Itu Justip jatuhnya ya.
3: Ibu Dibio tiketing juga enggak sih?
2: Ibu Dibio bukannya official ya?
3: Official promoter gitu sih kalau enggak salah ya.
2: Kalau teman kita itu emang dia ini Justiper.
3: Iya, yeah, kalau Justip itu kan orang yang mewakilin kita buat ngewar tiket.
0: Iya, jadi mereka berhak untuk nge-markup dengan alasan atau dengan standarnya ya, gue udah ngeluarin buat lu gitu.
2: Iya.
0: Gue udah ngantriin buat lu, gue usahain nyari tiketnya.
2: Atau dia mendapatkan dari pihak keberapanya emang juga udah mahal.
0: Udah mahal, betul.
2: Gitu.
0: Yoi, ada lagi?
3: Ah, udah habis kayaknya, udah gak ada lagi.
0: Kita tebak-tebakan aja gimana?
3: Tebak-tebakan
0: aja.
2: Ini yang ini yang aku.
3: Harus keluar
2: iya
3: lagi.
2: Mana lagi nih ya kan? Oke. Okay.
0: Tebak-tebakan untuk hari ini.
2: Apa?
3: Apa tuh tebak-tebakannya?
2: Gina punya makanan ya, karena aku lagi makan.
0: Oke. Okay.
2: Makanan yang kerjanya ngajak berantem mulu.
0: Makanan yang kerjanya ngajak berantem mulu.
2: Iya. Apa ya?
3: Makanan yang kerjanya
2: ngajak berantem mulu.
3: Ah, apa ya?
0: Cakwe.
2: Bukan, salah.
0: Gue cakwe nih. Gitu.
2: Ayam geprek bukan.
3: Apa ya? Pancong.
2: Adu pancong bukan.
3: Panco kan?
0: Itu panco ya.
2: Salah.
3: Apa dong jawabannya, Bu?
2: Nyerah enggak nih? Pakai nyerah ya.
0: Makanan yang ngajak berantem mulu.
2: Makanan yang kerjanya tuh kayak berantem mulu. Tahu gulat.
0: Tahu
2: digoreng dadakan.
0: Tahu bulat.
3: Makanan ya.
2: Makanan.
3: Makanan apa yang cara pesannya harus marah-marah?
2: Makanan yang cara pesannya harus marah-marah.
3: Jadi kalau mau makan ini tuh harus marah-marah.
2: Apa ya? Makanan yang harus marah-marah. Apaan sih?
0: Teriyaki.
2: Ya, gue cari lagi juga nih.
0: Lu,
2: kan?
0: Jangan diam.
3: Baru nyampe lagi mikir.
0: Iya mikir. Oke. Okay. Makanan ya.
3: Makanan
0: yang dikhususkan untuk makanan yang disukai laki-laki.
2: Makanan yang disukai laki-laki.
3: Makanan yang disukai laki-laki.
0: Ini laki-laki doang yang doyan nih makanan ini nih.
3: Makanan yang disukai laki-laki apa ya?
2: Makanan yang disukai
3: bakso
2: laki-laki.
3: Bakso gue suka jujur.
2: Sosis.
0: Kenapa sosis? Cewek juga pada suka sosis.
2: Iya suka sih.
0: Enak tuh.
2: Enak sih.
0: Kan? Iya panjang. Apalagi kalau dimasukin ke mulut kan.
3: Yang Helso gede tuh.
2: Yang mana?
3: Yang apa merk? Yang
2: Kanzler.
0: Kanzler.
2: Iya. Ada lumernya di dalamnya, ada cairan putih. Keju.
3: Iya.
0: Iya.
3: Pas dikit.
2: Wah. Wow.
0: Yuk, fokus yuk. Jangan kemana-mana yuk.
3: Itu dia. Makanan kan.
2: Apaan ya?
0: Apa
2: ya?
0: Takos langkangan.
3: Apa Pak? Nyerah Pak?
2: Apa ya?
0: Makanan yang disukai sama pria.
3: Apa
0: atau
3: tuh?
0: Mungkin yang suka malah pria doang.
2: Apa tuh?
0: Tempe men doang.
2: Aduh, tempe men doang.
3: Kiras.
2: Kok Gina enggak kena ya?
0: Lagi nih.
2: Lu ada.
3: Udah di ujung.
2: Katanya lu tadi baru masuk, santai dulu.
3: Udah di ujung.
0: Ngantri dulu.
2: Gina dulu ya. Oke. Makanan lagi.
0: Oke, okay,
2: makanan. Makanan yang sering selebrasi.
3: Wow, makanan yang sering selebrasi.
2: Iya. Apa itu?
0: Wah, pisang goreng?
2: Bukan. Apa ya makanan yang sering selebrasi?
0: Buluk diam aja karena takut lupa pertanyaannya.
3: Gue lagi ngapalin dulu. Enggak tahu.
2: Nyerah ya.
3: Nyerah.
2: Oke, makanan yang suka selebrasi adalah batagor.
0: Batagor bukan gol. Batagor.
3: Gila. Eh, Bun. Buah apa yang paling ditakutin sama LDR?
2: Buah yang ditakutin sama LDR.
0: Gua taunya buah yang ditakutin sama L.
2: Apa ya?
0: Dandul.
2: Aduh, L dandul lagi. Buah yang ditakutin sama LDR. Mangga. Permisi, bukannya jeruk?
0: Gak tahu gue.
3: Pisang.
2: Kenapa?
0: Kenapa pisang?
3: Udah jalanin hubungan susah-susah, ujung-ujungnya pisang deh.
0: Bisa.
2: Indra. Puluh, eh, Kinos dulu dong. Kinos punya lagi.
0: Oh,
3: udah di ujung nih.
0: Gue punya tapi bukan makanan, eh. Jangan dulu lah.
2: Lu makanan.
0: Makanan.
2: Oh, makanan. Ya udah deh.
0: Makanan apa yang gak boleh diumbar-umbar?
2: Makanan yang gak boleh diumbar-umbar.
3: Wah, mubazir tuh ya? Mubazir gak boleh diumbar-umbar.
2: Iya.
3: Gue nyerah sih, gak kepikiran.
2: Sate, bukan. Apa ya?
0: Ayo dong.
3: Gampang
2: gaya
3: loh ini loh.
2: Ini gaya
0: gampang
2: loh,
0: ada dimana-mana loh ini loh.
3: Makanan gak boleh diumbar-umbar.
0: Ayo dong. Iya kan udah ada tuh pasti ya? Lewat tadi pala. Aduh, enggak lupa gitu.
2: Enggak tahu. Apa sih?
0: Enggak tahu. Baso aurat.

0: Sahabat Suara, udah jam 10 kurang 3 menit. Waktunya Kinos Gina untuk pamit dari Suara Seru untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi kok, gak usah khawatir. Iya. Dan hari ini Suara Serunya akan ditutup dengan kata-kata hari ini.
1: Sah si Rizky.
0: Enggak, masing-masing akan punya kata-kata hari ini.
1: Untung kemarin aku habis lihat dari reels orang, aku udah punya kata-kata hari ini.
0: Oke,
1: iya.
0: Apa Ibu? Kata-kata untuk hari ini, Bun?
1: Aku duluan,
0: ya.
1: Kok bisa aku duluan?
0: Ya, siapa
1: ini
0: duluan?
1: Juga modal nyontek.
0: Kan udah punya Ibu.
1: Dari orang,
0: ya, ya. Apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Ya.
1: Ini khususnya untuk perempuan-perempuan ya.
0: Hmm.
1: Jadi perempuan, jadi wanita.
0: Ntar lu kasih.
1: Asik. Ah, keburu kebaca deh ah kalau ada yang lihat-lihat konten.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kata-kata hari ini yang pertama dari Gina.
1: Abang, malam minggu kemana nih bang?
0: Salah, bukan begitu.
1: Bukan, oke. Untuk para wanita di muka bumi ini. Wanita-wanita sebaiknya jangan lemah ya. Karena cukup yang lemah itu nilai rupiah aja.
0: Anjay. Gue juga belum ada sebenarnya.
1: Gitu. Kalau dari aku sih ya. Apa lagi kemarin gue ketemu lagi tuh.
0: Ayo. Udah itu aja ya kata-kata hari ini ya.
1: Lah?
0: Itu aja.
2: Ada. Udah. Tadi bapak yang ngajakin.
3: Gue belum ada sih.
2: Ah ada loh.
1: Serius.
0: Satu, kata-kata hari ini.
2: Jangan biarkan orang yang kau cintai menjauh darimu.
1: Cakep.
2: Apalagi kalau utangnya belum lunas.
1: Nah, oh itu dia. Kejar, sampai ke liang kubur. Iya kan? Gitu.
2: Cinta itu buta, Bun.
1: Iya.
2: Dan pernikahanlah yang membuka mata kamu.
1: Cakep. Luar biasa. Aku buat Kinos, boleh?
0: Boleh.
1: Yang lagi sibuk.
2: Boleh.
1: Mas.
2: Cari.
1: Kamu jangan ganteng-ganteng ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena cukup Mas Bahlil aja yang ganteng.
0: Iya. Yeah.
2: Balas dong.
0: Dul.
1: Ya.
0: Kamu jangan terlalu cantik ya.
1: Kenapa?
0: Aku selesai jagainnya.
3: Enggak, itu gombal.
1: Nah, itu gombal. Iya, tadi udah gombal. Yang benar kayak tadi buat para wanita di luar sana.
2: Good. Yes.
1: Jangan lemah.
2: Cinta itu monyet.
1: Kalau ngeliatin gua, mau ngatain kalau itu jatuhnya.
2: Nah, gitu.
1: Gimana?
2: Cinta monyet itu ibaratkan paket internet, Bun.
1: Kenapa tuh?
2: Gak punya unlimited, baru jalan bentar, putus.
1: Oh. Dalam sih, kalau kata aku begitu.
2: Look, diem, Mbak.
1: Iya, gimana sih?
0: Udah yuk, gua gak ada tau ternyata.
2: Ada ternyata.
1: Gak nemu ini.
2: Harus ada, belum kayak nemu.
1: Belum nemu.
2: Nih.
1: Gimana sih?
0: Dari gua aja, buat hari ini.
1: Iya, buat hari ini.
0: Untuk semuanya, tolong jangan irit-irit atau menghemat-hemat senyumnya.
1: Kenapa?
0: Karena kalian tidak akan terlihat manis, karena yang paling manis adalah Walil.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara.

105,1 FM.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya, pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2.

kita banget nih sahabat suara ya. Hanya berjumpa via suara tapi tetap happy. Apalagi di hari Selasa ini banyak sekali ya lagu-lagu enak yang udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya kamu. Salah satunya ada ini nih dari Ran dengan Dekat di Hati ya. Udah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Interaksi bakal dimainkan sebentar lagi ya. Memulai perjumpaan kita hari ini, ada Tere dulu nih, Tak Ingin Usai. Enjoy!

Crossover Virus di suara There Was Raisa. Serba salah ya, satu lagu dari penyanyi kebanggaan kita yang baru saja kemarin melakukan solo konsernya ya, luar biasa di GBK. Dan FYP-nya juga masih berseliweran dari kemarin sampai hari ini. Tapi ternyata di balik kebahagiaan konser Raisa, ada juga beberapa netizen yang merupakan pengunjung dari konser ini berkeluh kesah di sosial media, sahabat suara. Jadi baru aja kemarin saya nemuin postingan dari akun yang bernama har_gung ya, yang ngerasa bahwa dia itu mendapatkan ketidakadilan dan ngerasa dicurangin karena dia tuh ngebeli tiket konser Raisa yang kategori diamond, di mana ini paling atas lah kategorinya, nomor 1 gitu ya. Harganya itu 4.400.000, udah termasuk sama pajak. Tiba-tiba dia nemuin lah ada beberapa orang yang posting di sosial media bahwa ada upgrade nih dari kategori pink atau purple yang harganya 1 jutaan jadi kategori diamond. Jadi mereka dapat upgrade cuma-cuma gitu loh. Akhirnya banyaklah yang ngerasa bahwa ini gak adil. Kita udah beli tiket mahal-mahal, tiba-tiba ada orang yang belinya cuma harga 1 juta ditempatin ke yang 4 jutaan. Tapi ada juga ya sebagian yang berpikir, berpendapat bahwa gak apa-apa kok, mereka mungkin hanya beruntung aja. Ada juga yang bilang itu mereka dipindahin tuh gara-gara kategori mereka tuh kehalangan FOH gitu, FOH gitu ya. Jadi mereka harus digeser. Tapi gak sedikit juga yang ngerasa bahwa ya kalau misalkan digeser, gesernya ke tempat yang gak usah sampai kategori nomor 1 bisa gak sih gitu. Berspekulasi banyak banget di postingannya har_gung ini ya. Tapi apapun kondisinya itu tergantung preferensi masing-masing. Ada yang ngerasa gak apa-apa lah, ikhlas aja emang mereka beruntung. Tapi ada yang ngerasa sakit hati juga atas kondisi ini ya. Mungkin seperti lagunya Raisa barusan lah, mau apapun kondisinya kayaknya kalau misalkan orangnya gak suka tetap aja serba salah. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Kira-kira kalau kamu tim yang mana, sahabat suara ya? Yang ikhlas atau justru malah enggak? Anyway, satu lagu dari BCL, Aku Wanita nih. Udah ngantri di 10 lagu keren, sebentar lagi akan lanjut temenin siangnya kamu ya. Abis Merin Jola featuring Rai Putra dulu. Dengan Kawin Lari.

That was Bernadia Rabun Jauh barengan sama Farah Virus juga yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Jangan sampai lupa buat yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati, fokus nyetirnya, jangan mentang-mentang operasi Patuh Jaya diundur kita jadi semena-mena ya. Oke, tetap hati-hati ngelanjutin siangnya kamu di 10 lagu keren udah disiapin nih. Satu lagu dari Raim Laude ya, kita karaokean di lagu ini bersendu-senduri ya. Bersenja gurau dari Laim Laude. Enjoy.

0: That was Perunggu, pikiran yang matang barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan pastinya harus dipikirin matang-matang tuh terkait dengan apapun yang mau dilakuin supaya nantinya gak jadi nyesel di kemudian hari ya. Kalau ngomongin soal Perunggu sih lagi megang banget ya, di mana-mana pasti ada Perunggu. Di setiap festival Perunggu tuh selalu menjadi salah satu line up-nya. Dan dalam waktu dekat sahabat suara ya, Perunggu bakalan ada di Jakarta, itu nama acaranya Pesta Warna Nada ya. Sebenarnya detailnya kamu bisa langsung aja sih kepoin ke Instagramnya mereka. Kalau yang udah lewat tuh di 7 Juni kemarin mereka di Kuala Lumpur manggungnya, luar biasa. Satu lagi nih kehadiran musisi lokal indie yang akhirnya go internasional nih naga-naganya ya, ih keren banget. Dan pasti ya sekali lagi kalau misalkan kamu mau kepoin segala macam upcoming eventnya dari Perunggu, bisa langsung aja cek ke Instagram Perunggu _ ya. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, so stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was White Shoes and Couples Company, Windu Devrina. Aduh, bikin semangat banget hari Selasa ini ya dengar lagu barusan sahabat suara. Sekali lagi jangan lupa tetap hati-hati dan waspada kalau kamu sekarang sedang berkendara. Fokus nyetirnya ya. Jangan sambil main handphone atau jangan sambil ngelamun. Yuk, yuk, sadar dulu yuk. Walaupun kayaknya kalau misalkan lagi nunggu lampu merah gitu ya, terutama kalau kita lagi nyetir sendiri tuh ngelamun enak banget sahabat suara ya. Cuman kan baiknya dihindari supaya hal-hal yang tidak diinginkan tuh tidak terjadi gitu. Tadi saya sempat bilang juga bahwa operasi Patuh Jaya tuh ditunda. Dan sebenarnya saya juga baru ngeh, oh ternyata ditunda ya. Harusnya kan dari kemarin tuh tanggal 8 sampai nanti tanggal 21 Juni sahabat suara. Nah ternyata per kemarin itu dari Korlantas Polri sudah memutuskan secara resmi gitu ya untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh Jaya. Katanya sih kenapa ditunda itu mereka ya Korlantas itu sedang memfokuskan energi untuk agenda internal Korps Bayangkara gitu sahabat suara. Nah penundaannya sampai kapan sih belum ada kabar pastinya gitu ya. Cuma memang dari Polri gitu udah menghimbau ke kita semua walaupun gak ada operasi Patuh Jaya, disiplinnya jangan sampai kendor ya gitu. Ya kalau kita sih selama berkendara aman-aman aja insya Allah sahabat suara ya, tetap tertib gitu ya, kecuali kalau kepepet pak. Tapi jangan sampai kayak gitu sahabat suara ya, dan hati-hati sekali lagi karena kan lebih baik kita berhati-hati daripada harus merugi.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
3: Semua baik banget.
2: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
3: Iya baik banget.
2: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
3: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
2: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
3: Masih. Selamat pagi nih ada.
2: Dari Ani.
3: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
2: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan gitu.
3: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
2: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
3: Aku enggak denger apa-apa.
2: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
3: Atau mungkin
2: main cabut aja.
3: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Yaudah, harus
2: kok,
3: makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
2: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
3: Hari pertama kerja.
2: Kayak du jalan aja gitu
3: berdua. Emang pendiam banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
3: lama,
2: kita.
3: Lama suster ya itu
2: kan?
3: Lama.
2: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
1: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
1: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya yang sekarang lagi gabung tapi belum sempat kesebut. Ayo dong. Ini sudah memasuki jam kita bisa saling sapa via udara ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja melipir ke live TikTok Iswara. Karena siang ini saya juga sambil live TikTok juga ke iswara.network ya. Ngelanjutin siangnya kamu. Langsung aja saya mau puterin lagu dari Diskoria biar kita makin semangat nih. Serenata Jiwalara. Enjoy!

Masih bareng sama Farah Virus di Suara Dawas. Mahal ini mati-matian. Baru aja nemenin siangnya kamu yang merupakan requestan dari Arif. Gabung dari TikTok dengan alasan ya pengen aja dengerin lagu Mahal ini siang-siang. Makanya tadi aku bilang wow, sangat puitis alasannya ya. Tapi thank you Arif udah request. Dan buat sahabat suara juga yang sekarang lagi dengerin terus mau request, ah pengen deh dengerin lagu kesayangan aku siang hari ini gitu ya. Kau bisa kok request. Nanti selama lagu itu ada di library-nya Iswara dan aman diputerin, pasti bakal aku antriin ya. Langsung aja gabung ke 0816-114-1014. Ini karena juga banyak yang WhatsApp, aku akan menyapa juga teman-teman yang gabung di WhatsApp. Hai, ada yang streaming dari Malaysia nih, seperti biasa Elvin. Dari Borneo, Sarawak ya, dari Kuching. Katanya siang ini di sana lagi panas banget. Berarti sama, Jakarta juga sama, Vin ya. Mau request lagunya Fizz yang Nina, mau titip pesan semoga kita sama-sama dengar lagu ini biarpun kita beda negara dan harus tetap semangat. Enjoy yourself negara tetanggaku. Have a nice day. So sweet banget kata-katanya. Terima kasih Alvin ya. Kamu tungguin aja, ntar lagu requestan kamu aku antriin. Dan sekali lagi buat yang mau join bisa langsung merapat ke WhatsApp ataupun juga ke TikTok ya, iswara.net.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Nina by Fizz ya. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara bergabung dari Malaysia Kucing. Ada Elvin. Elvin udah diputerin lagu requestannya ya. Makasih lah, udah setia banget. Setiap aku siaran selalu mendengarkan. Dan katanya siang ini lagi ada teman-temannya, juga keluarganya lagi dengerin Suara di Malaysia sana. Salam hangat ya untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Dan selain Elvin, ada juga yang seperti biasa selalu absen siang harinya. Ada Ivan ya. Ivan katanya absen siang ini mau request lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau. Tadi udah diputerin ya. Terima kasih udah bergabung. Dan buat sahabat Suara juga, waktu kita masih panjang untuk saling sapa via udara. Kamu langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau gabung ke TikTok iswara.network. Lanjutin siangnya kamu. Ini saya mau ngasih makan dulu ya buat ego-ego NPD. Ah, setelah gini buat kamu menemani siangnya NPD, sempurnanya aku.

0: Masih bareng sama Farvirus di Suara. That was Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Lagi baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan sama nih kayak pemerintah daerah DKI Jakarta yang juga sangat mencintai warganya. Gimana enggak coba ya. Dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta tuh memberikan pembebasan sanksi administrasi buat kendaraan pembayaran pajak ya yang terlambat gitu ya. Jadi ini ada pembebasan untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini buat sahabat suara adalah kesempatan banget buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jangan lupa nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ini yang perlu kita garis bawahi juga nih sahabat suara ya, setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu memiliki manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Buat informasi lebih lanjut, cek juga nih laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id ya. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan sekali lagi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga sahabat suara sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun yang bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Proof Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
2: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Suara warga Indonesia
6: memutar

0: That was Pilot Sepanjang Hidupku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siang sahabat suara. Satu lagu tadi requestan dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, Reti, terima kasih. Katanya lagu Pilot itu adalah ring backtone-nya pas zaman dia kuliah. Wah, jadi makin kelihatan gap usianya ya. Karena tadi saya bilang juga bahwa lagu Pilot ini kayaknya zaman-zaman saya SMP atau SD gitu deh. Nah, kalau Iswara dengar lagu barusan pada saat zaman apa tuh kira-kira ya? Anyway, sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini ada salah satu sahabat suara yang mungkin katanya terjauh nih, gabung dari Athena Yunani. Halo, ada Anton yang katanya udah lama banget ngedengerin Iswara dari zaman radionya Iradio namanya sekarang. Sampai hari ini masih mendengarkan juga, didengerin di saat kerja maupun waktu santai. Terima kasih Suara sudah menjadi obat rindu tanah air. Ih, keren banget. Supaya kita makin percaya gitu sahabat Suara ya. Anton ngepap loh. Padahal sebenarnya dari nomornya udah kelihatan +30. Dia ngepap juga sekarang di Athena tuh jam kurang lebih jam 9 pagi nih di sana ya. Luar biasa. Mau request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke. Nanti bakalan aku mainkan ya Anton, ditungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Terus juga tadi banyak sekali sahabat suara yang absen di beberapa kota ya, di Jakarta, terus juga ada di Semarang, di Pontianak. Siang hari ini cuacanya cukup panas, jadi sepertinya hampir rata nih siangnya kita terik ataupun juga berawan gitu ya. Jadi tetap hati-hati juga buat kamu yang mau berkegiatan. Habis ini bakal ada lagu yang nemenin siangnya kamu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. ini juga mungkin saya akan dedikasikan untuk Anton ya, yang ngedengerin siaran Iswara dari jauh banget. Semoga bisa segera kembali lagi ke tanah air. Diputerin kurang lebih 1 menit dari sekarang. So stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Yang masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya ya yang gak sempat saya sebutkan tapi lagi tune in siang hari ini. Selamat siang kembali ya, satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara. Sekali lagi bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Kirim salam, request lagu, atau absen, let's go ke sana. Dan sekarang saya mau ngajak kamu untuk mengisi siangnya dengan kita karaoke ya.
2: Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah.
0: Kita throwback ke tahun 2007, sahabat suara. Nyanyi bareng di lagu Ari Lasso featuring BCL ini ya. Aku dan dirimu. Udah ngantri nih. Terus saya juga punya lagu dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Wih, keren banget ya playlist yang hari ini ya. Bakalan dimainkan sebentar lagi. Habis Aditya dulu, Be Mine.

0: Show via Nuno, lebih dekat denganmu nanti bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan ini kalau misalkan kamu mau lebih dekat lagi sama Yofi Enuno, mungkin sekarang saatnya sahabat suara kamu mengamankan tiket konsernya mereka dengan tajuk 25 tahun janji suci Yofi Enuno ya. Ih, keren banget. Bakalan diadain 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Sekali lagi, tiketnya udah bisa dibeli. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kayak aduh, tanggal segini mesti nguarin uang buat tiket lagi gimana ya, masih mikir-mikir, ah mending kamu langsung aja ikutan tiba-tiba rezeki dari Iswara nih, karena kita lagi bagi juga tiket konsernya Yofi Enuno untuk Sabtu 13 Juni 2026 dengan cara yang gampang banget. Kamu tinggal pantengin siaran Suara Seru Kinos Gina dan Suara Santai Jill Reza. Nanti kamu bisa ikutan tuh gamesnya di Kinos Gina Berkaraoke, juga Perjalanan Nostalgia ya. Kamu harus pastiin juga kamu udah follow akun Instagram dan Spotify Yofi Enuno. Nantinya pemenang bakalan masing-masing mendapatkan 2 tiket. Ah, siapa tahu kamu yang beruntung. Jadi let's go lah, langsung aja kamu kepoin dan pantengin siarannya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Iya, aku percaya banget sumpah. Auto langsung trust banget ya kalau Fabio Asher yang meyakinkan kita. Walaupun di 2026 ini misalkan banyak banget gitu kayaknya beberapa pasangan yang menyatakan cinta lewat lagu, terus gak jarang juga pada ragu gitu ya sama pasangan masing-masing. Tapi sepertinya kalau dinyanyiin sama Fabio Asher itu yang tadi saya bilang, auto percaya deh kayaknya beneran deh kamu ngomong sama aku. Lagu dari Tafati featuring Fabio Asher, Cinta Kita ya. Baru aja Farah Virus mainkan. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, Dimas di Bekasi. Katanya mau kirim salam buat teman-teman yang lagi kerja shift siang di Cikarang. Semangat ya. Semoga hari ini lancar dan pulangnya gak kena macet. Ah, menurut aku doa kamu yang terakhir tuh agak susah sih Mas ya, karena kayaknya macet tuh udah makanan kita sehari-hari ya enggak sih. Justru kita bingung kalau misalkan jalanan lancar jaya aja. Tapi semoga teman-teman Dimas lagi dengerin ya, jadi bisa makin semangat kerjanya siang hari ini. Thank you Dimas. Terus ada juga dari Garut, Ika mau kirim salam katanya buat sahabat aku namanya Rina yang lagi skripsian di Bandung. Semoga cepat ACC revisi dan bisa segera sidang. Sekarang dia lagi dengerin nih suara juga Kak. Ih, keren banget Rina, semangat ya. Dan Ika juga terima kasih karena dari Ika lah ini bisa dibacain kirim salamnya untuk Rina gitu cie. Ntar kalau misalkan sidang skripsinya lulus dengan nilai bagus, jangan lupa makan-makan. Ada aku loh kontribusinya di situ kan, bikin kamu semangat. Bercanda deh, kalau serius juga gak apa-apa ya. Waktu kita masih ada sahabat suara sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau salam-salam atau absen aja siang ini masih ada waktunya. Langsung merapat ke 0816-114-1014.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
3: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
2: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
3: tapi
2: gak boleh di rumah sakit.
3: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
2: Iya.
3: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
4: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
2: Itu kalau kayak
3: penyakitnya suruh nambah.
2: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
3: Gue mau bacain WhatsApp lagi.
4: Malu.
2: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
3: Wah, bola apa nih?
2: Apa nih kalau boleh?
3: Bola apa nih?
2: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
3: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
2: Masa?
3: Di lapangan bola juga harusnya dua.
4: Satu
2: bolanya.
4: Cadangan.
3: Iya, bola cadangan.
2: Takutnya bolong bolanya.
3: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
2: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
3: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
4: Iya. Di lapangan.
2: Karena sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
3: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
2: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
3: Nah,
2: emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
3: Iya benar. Ya kan?
1: Nggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
1: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Radio Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Niji, rahasia hati. Tapi semoga aja di antara hati kita tak ada rahasia-rahasiaan, sahabat suara ya. Jujur kalau saya sih mau bilang gak ingin berpisah, tapi ya waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Anyway, thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Nevada Virus. Kirim salam, ramein TikTok, udah seru-seruan. Thank you banget sahabat suara, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you on Thursday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Leh uga nih.
0: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Leh uga nih. Wah, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak nggak? Oh nggak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zek, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi.
2: Oh ini yang
1: baru nih. Baru
2: Susi.
1: Nih. Baru.
2: Abang? Manis abang ya. Abang, oh, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, aduh dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalau pengen gini, makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Aduh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sih.
1: Neymar, sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata dong. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Kan? Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi?
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah sosis daging.
5: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai,

0: mempertahankan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Teh jus lemon, Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: pinggang musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Hi,

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suara

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 107.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo.
1: Halo.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat suara. Gimana? Udah di mana? Udah sampai mana? Mau kemana? Mau ngapain?
1: Orang masih pagi banget, baru jam 7. Mau kemana sih?
2: Ada sebagian orang yang jam 7 itu udah di tempat kerja.
1: Oh iya?
2: Atau jam 7 udah balik lagi di rumah karena udah ngantar anaknya yang masuk sekolah setengah 7.
1: Ah iya, benar. Ada sekolah-sekolah zaman sekarang pada masuknya jam setengah 7 pagi ya.
2: Nah, betul. Atau mungkin jam itu 7 udah di jalan, udah kena macet.
1: Atau ada yang udah mungkin sampai di lokasi liburan karena sekolah anak-anak udah pada libur.
2: Betul.
1: Mungkin bapak ibunya ngambil cuti gitu.
2: Ada
1: ya,
2: yang
1: kan
2: jam 7 mungkin belum sampai ke tempat kerja padahal masuknya setengah 7.
1: Itu ngakal-ngakalin itu.
2: Bukan ngakalin,